0: Malaysia.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsuko.
3: Paring panangan.
0: Ponsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Pahucu Minggu. Sanakan FM bersamamu.

bersamamu. Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah cuaca yang cerah disandarkan pagi ini kan. Dan diramalkan juga hujan di beberapa tempat untuk pagi ini. Juga tiba petir di beberapa tempat untuk sebelah petang nanti dan malam. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Sarakan FM menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Sudah masuk jam yang ketiga, saya Didi masih lagi temani anda. Baiklah, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, seramai 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan juga berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Ya, info ini saya kongsi untuk anda dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, dan hari ini juga berita baik untuk anda yang mana kempen Demam Darah Bergerak Jabatan Perubatan Transfusi HDOK berada di ladang Sungai Sugut, Jalan Sapinango. Yang bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Ajak keluarga, rakan sekerja dan sahabat hadir anda untuk turut serta dan jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada insan yang membantu menyelamatkan nyawa. Untuk anda yang ingin menganjurkan pelbagai program di luar sana dan ingin menjemput Jabatan Perubatan Transfusi HDOK ke tempat anda, boleh hubungi talian ini 089-248-600 248-600 atau boleh terus masuk ke Facebook TikTok Tabung Darah HDOK. Baiklah, jom kita lain lagi lagu, lain terus 90.1 Sarakan FM bersamamu.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: bersamamu.
1: Ya, salah kena FM bersamamu. Itu dia, aku cinta padamu. Ah, last aku maka. Ah, itu dia. Dan jangan lupa pasal dia akan bersama anda setiap Isnin. Okay, 9.20 minit pagi bersama DJ 2. Hari Suka Negara peringkat negeri Sabah 2026 akan berlangsung pada 9 sehingga 11 Oktober ini, 7 pagi hingga 5 petang. Di mana majlis perasmiannya akan disempurnakan pada 10 Oktober di Padang Istana Tuaran. Antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam aerobik perdana Hari Suka Negara selain berjalan Ria Madani. Semua penyertaan acara adalah percuma. Bagi larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal Hari Suka Negara. Hari Suka Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Itu dia, menarik sekali ya. Untuk mereka yang berjaya menamatkan larian, seramai 1,500 peserta akan menerima medal Hari Suka Negara. Baiklah, dan kita nak teruskan lagi hiburan untuk pagi ini. Jom kita layan dulu lagu Sheila on 7. Ini dia, Bila Kau Tak Di Sampingku. Sanakan FM.

Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.

Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Hasrat Malaysia untuk meraih emas yang ke-10 tidak dapat diteruskan, terhenti di situ ya. Jadi ini adalah kedudukan terkini untuk pingat yang telah pun dikumpul oleh Malaysia, iaitu 9 emas, 7 perak dan juga 16 gangsa. Jumlah keseluruhan 32 pingat yang diperolehi oleh kontingen Malaysia. Seterusnya menduduki tangga ke-11 bagi pungutan pingat sukan Asia 20 di Aichi, Nagoya. Dan jangan lupa untuk saksikan perlawanan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 di saluran sukan dan juga TV RTM, Malaysia lawan Vietnam esok 4:48 petang. Ya, tempat ketiga ya, Malaysia lawan Vietnam. Baiklah, jom kita lagi lagu seterusnya. Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

hiburan bersama dengan Kakak Azraf dan juga Zizan. Baiklah, sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda berita nasional. Utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu, ini nak kongsi bersama dengan anda ni ya, untuk anda yang pernah dan suka memerap ayam dalam singki. Nampak biasa tapi sebenarnya tak selamat. Jadi info ni dikongsi sekejap je lagi, jam yang keempat ya. Perap ayam dalam singki nampak biasa tapi tak selamat. Lagi lain terus 90.1 Salakan FM bersamamu.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemas Kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabak, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di peta utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Aisyah Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Klik. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: member keturunan Hadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
0: Meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak
5: Malaysia, melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bahujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

Salakan FM bersama mu semacam Pandora. Hazama baru saja menghiburkan anda. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jam yang keempat sudah didi bersama-sama dengan anda. Seperti yang dikongsi untuk anda sebentar tadi, ini berkenaan dengan perap ayam di Singkir. Bukan apa, Singkir tu kan besar, luas kan. Jadi cukuplah kalau mau perap ayam yang banyak kan, untuk kenduri ke apa semua ya. Jadi di sini, kenapa dikatakan memerap ayam di Singkir ini nampak biasa tapi tidak selamat? Sebenarnya Singkir ialah kawasan yang kerap menerima sisa makanan air basuhan dan juga cecair daripada bahan mentah. Bila ayam mentah diletakkan terus ke situ, risiko cross contamination meningkat. Ayam mentah pula boleh membawa bakteria penyebab keracunan makanan seperti Salmonella dan juga Campylobacter. Bakteria daripada ayam mentah boleh mencemarkan Singkir dan permukaan dapur. Jadi macam mana memperap ayam ni dengan betul? Gunakanlah bekas khas makanan, contohnya bekas kacang ke, stainless steel ke, plastik food ke, grate atau beg makanan yang sesuai. Basuh tutup, simpan dalam peti sejuk ya. Perkara yang mudah dan juga simple ya. Dan Singkir untuk mencuci bekas makanan untuk memerap. Tapi boleh mengurangkan risiko pencemaran silang di dapur ya. Jadi kongsi untuk anda berkenaan dengan perap ayam dalam Singkir ini dari Public Health Malaysia. Sekali lagi, Singkir itu ada pelbagai jenis bakteria dan juga risiko pencemaran silang ya. Bakteria boleh merebak ke Singkir dan permukaan dapur. Guna bekas makanan untuk perap kan. Kerana kita tengok kan bekas apa tu, konten aiskrim tu. Saya baru macam saya ketawa sudah. Wah, ada es krim. Belum ni kan dikejap. Wah, ada es krim. Sekali buka ikan. Ikan tuan ya. Bukan es krim. Ada mak-mak kita ni kan bijak kan. Lepas pakai aguna semula. Jadi itulah, simpan di peti sejuk dengan selamat lagi. Okay. Malah jom kita dengarkan lagi lagu. Selepas ni Didi nak bacakan salam-salam daripada pendengar-pendengar kita untuk pagi ini. Lain terus 90.1 Santakan FM bersamamu. Oh.

Baiklah, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan Salakan FM jam keempat. Saya telah bersama-sama dengan anda sejak pukul 6 pagi tadi untuk pagi Ahad ini 4 Oktober 2026. Selamat ulang tahun sayang untuk anda yang meraihkan ulang tahun anda hari ini. Panjang umur, murah rezeki, sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan. Amin. Ya, alunan ayat suci bakal bergema mempertemukan para khari, khariah serta hafiz dan hafizah dari seluruh dunia dalam sebuah pentas penuh berprestij. Majlis Tilawah dan Hafazah Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 tahun 2026 akan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober ini, Selasa hingga Sabtu, 9 pagi hingga 11 malam, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Anda juga boleh saksikan menerusi TV Al-Hijrah TV 1 dan juga saluran rasmi media sosial JAKIM. Baiklah, jom kita teruskan lagi hiburan pagi ini bersama dengan lagu Coba Haru daripada Nabila Razali. Ini dia, Cukup Sampai Sini. Salakan FM.

pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain.

itu di lagu bersama dengan Aina Abdul dan juga Noh Salih, sang penikam. Terima kasih yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Didi nak gongsi untuk anda ya. Ini dah kendali bagaimana cara untuk mengendali penipuan adalah panggilan ya. Yang pertama, jangan panik dan bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat dia pula. Tulis butiran pemanggil, nombor talian dia dan juga nama dia sekali. Lepas tu putuskan panggilan, laporkan panggilan dan kongsi pengalaman dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Ini ni sekiranya anda sudah terjawab panggilan dan anda rasa cemas. Kalau paling senang, tak payah jawablah nombor yang anda tidak kenal tu ya. Kalau betul-betul penting, orang tu akan WhatsApp dia akan message juga tu, tolong angkat telefon, aku ni anak buah Siano, aku ni sipolan-sipolan ya. Ada memang kita takut tengok nombor yang ganjil-ganjil kita tidak angkat. Apatah kalau macam 03 tu, jangan sama sekali, okay? Jadi awas penipuan panggilan, jangan panik dan jangan dedahkan maklumat peribadi anda. Ikuti langkah yang betul dan lindungi diri daripada skema. Info ini dikongsi untuk anda dari Jabatan Penyeberangan Malaysia. Jom berhibur bersama dengan lagu daripada Ernie Zakri. Ini dia Nostalgia untuk anda. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

lagu bersama dengan Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ya. Dan terima kasih yang masih lagi terus layan 90.1. Baik, Dinina berkongsi bersama dengan anda untuk sama-sama kita mau turun info My Cuaca di telefon anda masing-masing ya. Aplikasi My Cuaca di Google Play dan juga App Store. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih terus daripada Met Malaysia. Di mana info My Cuaca ini merupakan aplikasi mudah alih Met Malaysia yang berperanan sebagai saluran penyampaian maklumat dan amaran bagi cuaca, gempa bumi dan juga tsunami. Itu dia info yang dikongsi untuk anda dari Met Malaysia. Bagaimana sedang memandu ketika ini? Selamat pagi. Kemana tu? Ya, hati-hati dalam perjalanan anda. Sentiasa kita saling ingat mengingati antara satu sama lain agar sentiasa jaga jarak kenderaan, kan? Apakah tali pinggang keledar nak masuk simpang tu, bagilah isyarat, signal, ya. Kadang-kadang perkara-perkara mudah yang simple ni, kalau kita tengok pemandu yang lain tidak memberikan lampu isyarat signal ni, kita rasa macam yang geram. Geramnya sampai ai sabar menguji keimanan ni. Bukan apa, takut membahayakan nyawa orang lain sebenarnya, ya. Kita berhati-hati tapi orang lain tidak, maka kita pun turut sama terlibat. Contohnya macam kalau brake mengejut habis kereta terlalu rapat, berciumlah bontot kereta dan juga dengan kereta yang lainnya, bumpernya. Dan lepas tu bersambung-sambung lagi tu 4-5 kereta. Nah, bayangkan ya. Pada jam kita lain lagi lagu seterusnya. Tadi kita ada Fajar Nur, ini pula bersama dengan Emma Suhaimi, Tersakiti. Anda sedang mendengar Sarakan FM bersamamu.

0: Halo, semoga terhibur untuk anda pagi ini. Dan sudah tiba masanya kita dengarkan lagu-lagu tampanti dalam segmen Zone Music. Lebih music berbanding biasa ya. Kita akan hibur anda lebih kurang hampir 2 jam untuk hari ini. Dan Didi akan kembali selepas ini untuk membawakan bersama dengan anda azan solat fardu zuhur 11.59 minit pagi nanti. Lain terus 90.1 Zone Music, lebih music berbanding biasa.
1: Bahu Seminggu, Sabtu dan

banyak lagu? Bah, kita layan lagu-lagu non-stop punya di Zone Music. Sana FM bersamamu.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

anak nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan ke mana jual. Sandakan FM bersamamu.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

Baiklah, itu dia hampir 2 jam kita dengarkan lagu-lagu hiburan tanpa henti dalam segmen Zone Music, lebih music berbanding biasa. Untuk hiburan kita hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026. Baiklah, sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 11.59 minit pagi. Seterusnya kita bawakan untuk anda Laman Nurani. Jangan ubah frekuensi anda. Sarakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: Aman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sentiasa berada dalam kesihatan dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Soal ibadah, iblis lebih taat. Soal ilmu, iblis lebih tinggi. Maka taatilah Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Iblis pernah berada di tempat yang tinggi kerana ibadahnya. Bahkan dia termasuk dalam golongan yang berilmu tentang Allah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat apabila hatinya dipenuhi kesombongan dan enggan taat kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, lalu jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihatlah, ia merosakkan iblis bukan kurang ibadah, tetapi kesombongan dan keengganan untuk taat. Para pendengar yang dikasihi, hari ini ramai manusia merasa cukup hanya dengan ilmu dan ibadah, tetapi lupa bahawa agama juga menuntut ketaatan dalam kehidupan seharian. Menutup aurat misalnya, bukan soal budaya atau tren, tetapi soal tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka menutupi dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Perintah Allah bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi untuk memuliakan hamba-hambanya. Para pendengar sekalian, agama bukan hanya tentang banyak berbicara, tetapi tentang sejauh mana kita mahu tunduk kepada Allah walaupun hati kadangkala berat. Ada orang banyak ilmunya tetapi susah untuk taat. Ada orang rajin ibadahnya tetapi masih memilih kehendak diri daripada perintah Allah. Sedangkan kemuliaan seorang hamba terletak pada kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Rawahul Muslim. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tetapi kehilangan adab kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih memilih untuk melawan perintahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, taat itu bukan menunggu sempurna. Taat ialah belajar melangkah menuju Allah sedikit demi sedikit. Jika belum sempurna menutup aurat, terus belajar memperbaiki diri. Jika masih banyak kekurangan, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mahu tunduk dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam ibadah, rendah hati dengan ilmu dan istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Salam, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia mendengarkan siaran Salakan FM. Itu dia sebentar tadi telah berkumandang azan solat fardu zuhur 11.59 minit pagi. Balikkanlah waktu solat fardu asar petang ini pula, azan akan berkumandang pada pukul 3.13 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan kami menerusi penyembelang langsung di RPM Klik. Di rumah anda yang tengah masak untuk makan tengah hari kan, masakan mak ni walaupun telur je, telur dadar ke, telur mata ke, masya Allah sedapnya kan. Nikmat apa lagi yang kau dustakan. Kadang mak kita tu diajar, kau masak begini bah, nak mau. Dah sama air tangannya, nak mau. Mama je masak. Itulah dia ya. Baiklah, nikmatnya ya. Yang bagi anda yang masih lagi punya orang tua kan, alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan untuk tengah hari ini sebelum kita masuk ke seksi yang terakhir. Nanti kita ada ekstra muzika sekejap saja lagi. Jam layan aku masih setia. Dia Fadilah, Salakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: segmen Bahujung Minggu hingga ke pukul 1 tengah hari sebentar. Sekejap lagi. Sebelum tu, jom kita landa Extra Muzika.
1: Extra Muzika. Setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

0: Musika di Sagar FM bersamamu.
1: Ya, sambil-sambil yang tengah memandu ketika ini, yang tengah makan tengah hari, yang tengah berehat sebentar, sambil-sambil bertemankan frekuensi 90.1 jam, dengarkan lagu-lagu antarabangsa telah pun disediakan untuk hiburan kita bersama tengah hari ini. Lain terus 90.1 Extra Musika Bahujung Minggu.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.

0: RTM Klik pagi ini dan
1: betul-betul terbaiklah komedi. Tidak pernah berputus asa.
0: Betul.
2: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Akademi FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
3: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan hantar saja ke talent water Akademi FM 0199-585-5858.
5: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
4: Sanakan FM bersamamu.
6: Extra Musica setiap hari Sabtu 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

Itu dia lagu yang dipetik menerusi drama Autumn in My Heart ya. OST itu drama itu iaitu Prayer. Teringat zaman-zaman kita awal-awal apa tu tahun 2000 kan. Balda, jangan lupa sekali lagi kita dah bawakan untuk anda 9 Oktober ini sama-sama ikuti Belanjawan 2027 yang akan kami bawakan menerusi siaran TV dan 34 stesen radio RTM ya. Anda boleh juga dengar di Sanakan FM 90.1. Kita akan sambung siar dari Nasional FM. Dan kita teruskan hiburan lagi tengah hari ini bersama dengan Matthew. Ini dia Panama Sanakan FM.

Extra Muzika. Itu dah bersama dengan Ajis dengan lagunya Halik. Dan pejam celik, tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini, edisi 4 Oktober 2026. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami sejak pukul 6 pagi tadi dengan lagu-lagu telah pun diputarkan semenggara semua terhibur. Satu tengah hari terus kita bawakan untuk anda, utama satu tengah hari, dan selepas itu anda akan diceriakan lagi bersama dengan rakan tugas Abang Syaf hingga lagi pukul 7 malam ini. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Hasbi Selamat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dalam segmen Evo bersama DJ 2 Didi dan Kak Nor. Selamat berhujung minggu semuanya. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu-lagu medley Mujese Dosti Karoge. Lain terus Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum.

0: remaja lelaki di Reman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzera Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sekadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026. Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes-AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ketiga diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6 manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket otomatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitudo 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing majoritinya warga China dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Imigresen Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi. Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yongpeng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Yeza, assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady, santai di posisi. Terima kasih Didi yang telah pun menceriakan bah hujung minggu sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 7 malam nanti, selama 6 jam kita bersama. Okey, untuk segmen Santai Hujung Minggu edisi hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026, bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ada banyak cerita kita mau kongsi ni hari. Kamu steady sejak macam biasa, geng. Kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Terus layan Santai Hujung Minggu, Sanakan FM bersamamu.

0: Yes, halo Skin Fire bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu. Okey geng, yang memandu hati-hati semua. Woi, Syap tengok dari luar tingkap konti Senakan FM ni agak sibuk juga keadaan jalan raya. Apapun kepada semua, hati-hati dan Syap doakan kamu selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju, okey? Kalau kita tengok ramalan cuaca untuk daerah Sandakan pada sebelah petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Jadi yang mungkin sudah ada perancangan pada petang dan malam nanti, kamu boleh semak maklumat cuaca dari masa ke semasa yang kita tahu memang akan berubah-ubah. Kamu boleh terus layari laman sesawang Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini, okay? Dan alhamdulillah keadaan jerebu di Sandakan juga sudah semakin baik. Dan kalau kita tengok di sini, bacaan IPU di Sandakan 41. Ini bermakna dalam keadaan yang baik. Namun, seperti yang kita tahu, keadaan jerebu ni dia punya bacaan IPU kejap naik, kejap turun kan. Jadi kalau kamu mau tahu lebih lagi maklumat yang terkini berkenaan dengan krisis jerebu yang melanda negara kita, kamu boleh terus layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Sekejap lagi kita ada berita Sub FM. Nanti Syaf akan kembali selepas ini, okay? Teruskan bersama kami Senakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Senakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan
4: betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family, yeah, di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke telefon rakan-rakan yang family 0395 9585 8.
7: Well, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Senakan FM.
1: Senakan FM bersamamu.

Tuntu yang berlaku di kawasan RNR Tavio Spring, Kampung Topos Ranau malam tadi. Kejadian itu turut mengakibatkan sebatang pokok tumbang dan menghalang laluan di kawasan tersebut. PGOJ BPM Sabah dalam pernyataan Samah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.35 malam sebelum menggerakkan dua anggota dari BBP Ranau ke lokasi kejadian sejauh 66 km. Pasukan bomba yang tiba kira-kira 45 minit kemudian mendapati sebatang pokok tumbang akibat tanah runtuh dan menghalang laluan. Anggota bomba menggunakan gergaji berantai untuk memotong serta mengalihkan batang pokok berkenaan ke tempat yang selamat. Operasi yang turut dibantu PDRM serta pihak Pen Borneo itu ditamatkan sepenuhnya pada 3.55 pagi. Tindakan susulan dan pemantauan lanjut di lokasi kejadian seterusnya diserahkan kepada pihak Pen Borneo. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, kalau kita cakap pasal tengah hari, sekarang ni pun masih lagi waktu tengah hari kan. Tengah hari, kalau kamu perasan, ada orang ijak tengah hari, tengah sama hari tu dia sambung terus. Dan ada juga yang ejak tengah hari tu, tengah sama hari tu dijarakkan. Tapi inilah yang sepatutnya kita ejak dengan betul. Tengah hari. Maksudnya tengah hari diejak secara terpisah, bukan tengah hari, bukan terus sambung. Mari kita biasakan yang betul. Okey, apapun selamat tengah hari. Mungkin ada yang baru menjamu selera kan, makan tengah hari. Ui, apa lauk tu geng? Bah, sama-sama kita amalkan pemakanan yang sihat. Okey, selepas petang nanti, mana tahu kamu ada masa terluang, bolehlah buat aktiviti sukan, aktiviti riada bersama dengan keluarga maupun rakan-rakan. Okey, apapun yang kamu lakukan pada hari ini, Syaf doakan semoga lancar semuanya. Teruskan bersama kami, Senakan FM bersamamu.

Yes, the Lost Can and Fire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Okay, geng. Seperti yang kita tahu, setiap tahun kita ada Hari Sukan Negara. Pada kali ini, Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi sampai 5 petang. Majlis perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober ini di Padang Istiadat Tuaran, dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah Larian Ria Madani, Senam Robik Perdana HSN selain Berjalan Ria Madani. Semua penyertaan adalah percuma. Wui, punya mensiok. Untuk Larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran, dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Inilah Hari Sukan Negara yang menyatukan kita semua. Okey, sukan. Kena rajin-rajin juga bersukan. Jangan makan tidur sejak lagi-lagi ujung minggu macam gini kan. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Senangkan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih kepada semua yang terus setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Jangan ke mana-mana, nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua untuk jam yang ketiga. Kita ada apa jam yang ketiga nanti? Kita akan dengarkan berita Sanakan FM pukul 3 petang dan seterusnya ada pelbagai lagi info-info menarik dan juga pastinya lagu-lagu hiburan akan menemani hujung minggu kamu semua. Dan sudah tepat pukul 2 petang, tiba masa untuk kita dengarkan lagu-lagu rock tanpa henti menerusi Gemar Rock. Semalam ramai rockers di Sendakan, boleh tahan? Jom kita terus dengarkan Gemar Rock bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kembar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang.

0: kombinasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kembar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita Sanakan FM. Berita Sanakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Wow, santai.

0: Pandangan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Semoga terhibur semua dengan lagu-lagu rock yang kami sajikan menerusi Gemar Rock sebentar tadi. Dan Abang Syaf masih lagi bertemankan penolong jutera Sazir Ibin, yang mana Syaf akan bersama dengan kamu sampai pukul 7 malam nanti. Okey, apapun, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 3.13 minit petang, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umatnya, "Ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh," yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah, sentiasa berada dalam kesihatan dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya. Soal ibadah, iblis lebih taat. Soal ilmu, iblis lebih tinggi. Maka taatilah Allah dengan sebenar-benar ketaatan. Iblis pernah berada di tempat yang tinggi kerana ibadahnya. Bahkan dia termasuk dalam golongan yang berilmu tentang Allah. Namun, semua itu tidak memberi manfaat apabila hatinya dipenuhi kesombongan dan enggan taat kepada perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan sombong, lalu jadilah ia termasuk golongan yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Lihatlah, ia merosakkan iblis bukan kurang ibadah, tetapi kesombongan dan keengganan untuk taat. Para pendengar yang dikasihi, hari ini ramai manusia merasa cukup hanya dengan ilmu dan ibadah, tetapi lupa bahawa agama juga menuntut ketaatan dalam kehidupan seharian. Menutup aurat misalnya, bukan soal budaya atau tren, tetapi soal tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka menutupi dada mereka. Surah An-Nur ayat 31. Perintah Allah bukan untuk menyusahkan siapa-siapa, tetapi untuk memuliakan hamba-hambanya. Para pendengar sekalian, agama bukan hanya tentang banyak berbicara, tetapi tentang sejauh mana kita mahu tunduk kepada Allah walaupun hati kadangkala berat. Ada orang banyak ilmunya tetapi susah untuk taat. Ada orang rajin ibadahnya tetapi masih memilih kehendak diri daripada perintah Allah. Sedangkan kemuliaan seorang hamba terletak pada kerendahan dirinya di hadapan Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskalu zarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Rawahul Muslim. Maka jangan sampai kita memiliki ilmu tetapi kehilangan adab kepada Allah. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi masih memilih untuk melawan perintahnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, taat itu bukan menunggu sempurna. Taat ialah belajar melangkah menuju Allah sedikit demi sedikit. Jika belum sempurna menutup aurat, terus belajar memperbaiki diri. Jika masih banyak kekurangan, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mahu tunduk dan kembali kepadanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas dalam ibadah, rendah hati dengan ilmu dan istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat petang. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Selamat berhujung minggu semua. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang nanti, tepat pukul 6 petang. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kepada semua rakan-rakan yang sedang bekerja, selamat meneruskan tugas. Dan kepada mereka yang sedang bercuti, selamat beristirahat dan luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Ada satu perkongsian kata, kadang-kadang kita terlalu fokus pada yang tidak sempurna sampai kita terlupa betapa banyak yang sebenarnya sudah mereka lakukan selama ini. Kita nampak 10% yang kurang tetapi jarang menghargai 90% yang sudah mereka berikan. Renung-renungkan, teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah, minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ini peristiwa kemarin petang.
2: Baru terjadi.
1: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
3: Ada orang nampak ah? Betul.
1: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
0: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

Yes, hello, what's good, Empire? Bersama dengan Abang Syab. Selamat berhujung minggu semua, geng. Yang mana sedang bekerja, selamat meneruskan tugas kita, geng, hari ini. Kamu balik pukul berapa? Syab lama lagi, pukul 7 malam. Ada 4 jam lagi. Tapi masih steady, bah, semua, kan? Baik, rakyat Malaysia, ayuh kita bagi sokongan padu kepada skuad Harimau Malaya menjelang perlawanan penentuan tempat ketiga FIFA ASEAN Cup 2026. Siaran langsung kami bawakan di saluran Sukan Plus dan RTM Klik. Esok, geng, Malaysia menentang Vietnam 5 Oktober 2026 hari Isnin pukul 5 petang. Kalau mau tengok di RTM Klik macam mana? Ada yang tanya juga. Okey, yang mana mau tengok di RTM Klik? Kalau kamu tiada aplikasi dia, kamu boleh terus pergi ke laman sesawang RTM Klik. Tapi kalau kamu mau lagi senang, kalau kamu guna Android ataupun iOS, jangan risau. Kalau kamu mau tengok RTM Klik di telefon pintar kamu, kamu muat turun saja aplikasi RTM Klik secara percuma, geng. Betul, kamu bukan saja boleh tengok perlawanan Malaysia lawan Vietnam ni, kamu boleh tengok ke semua siaran TV RTM. Ada TV 1, TV 2, Sukan Plus, Berita RTM, TV OK dan juga TV 6. Selain itu juga, kamu boleh dengarkan ke semua 34 stesen radio RTM. Percuma, RTM Klik, betul-betul percuma. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, ini satu peringatan mesra kepada semua orang ramai yang mana kita ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara kita. Walaupun bacaan IPU disandakan sudah menurun dalam keadaan yang baik di bawah 50, tapi sebenarnya pembakaran terbuka ni bukan sejak mencemarkan udara dan membahayakan kesihatan, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius. Pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambah kesan lebih buruk terhadap alam sekitar. Di bawah Seksyen 29A-2 atau 29B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan atau tindakan mahkamah, denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar. Baik, sekejap lagi kita akan jumpa di jam yang keempat. Ada banyak lagi info dan pastinya lagu-lagu hiburan bersama kami di Sanagan FM. Bersamamu layan terus santai hujung minggu.

Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Santai Hujung Minggu. Satu dengan hari hingga tujuh malam. Sarakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat berhujung minggu. Santai hujung minggu. Kita akan bersama sampai pukul 7 malam nanti. Okey, hari ini 4 Oktober 2026 merupakan Hari Haiwan Sedunia. Ha, geng, kamu tahukah setiap haiwan ni memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Jadi sebenar Hari Haiwan Sedunia, hari ini 4 Oktober 2026, marilah kita meningkatkan kesedaran tentang kepentingan melindungi, menghargai dan menyayangi semua hidupan di bumi ini. Daripada haiwan peliharaan hingga hidupan liar, setiap satunya berhak menikmati habitat yang selamat, kehidupan yang terpelihara dan layanan yang penuh ihsan. Geng, melihat dunia melalui mata, mereka mengajar kita untuk lebih memahami, menghargai dan menjaga alam bersama. Okey, ada siapa mengongsi selepas ini untuk aktiviti yang bakal berlangsung minggu hadapan. Teruskan bersama kami Sanakan FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syap. Selamat petang semua. Geng, kita mengucapkan tahniah kepada Aidan Yunus dan Christian Chin atas kejayaan meraih pingat perak di Sukan Asia 2026 dengan satu perlawanan yang cukup mendebarkan kelmarin. Dan beberapa lagi pingat daripada kontingen negara kita yang memberikan satu saingan yang cukup baik pada Sukan Asia pada kali ini. Syabas dan tahniah kita ucapkan, okey? Dan kalau kita tengok kedudukan pingat Sukan Asia ke-20 setakat pukul 11.30 pagi tadi, di mana China masih lagi berada di tangga yang pertama dengan pungutan emas 169, 89 perak dan 83 gangsa. Diikuti Jepun di tangga yang kedua dengan 83 pungutan emas, perak 85 dan 91 pingat gangsa. Manakala Korea Selatan berada di tangga yang ketiga dengan 39 pingat emas, 43 perak dan 68 gangsa. Malaysia kini berada di tangga yang ke-11 dengan pungutan pingat 9 emas, 7 perak dan 16 gangsa dan menjadikan jumlah keseluruhan 32 pingat. Satu impak yang baik juga diberikan daripada kontingen negara kita yang beraksi sangat cukup-cukup baik. Ha, kalau kita tengok kan ada beberapa acara yang kita sebenarnya boleh dapat lebih banyak pingat. Tetapi, yalah kita faham juga mungkin pihak lawan ada strategi masing-masing. Begitu juga dengan kita sebenarnya. Jadi perkara-perkara begini kadang bergantung juga kepada rezeki. Tapi berada di Sukan Asia membawa nama Malaysia adalah satu kebanggaan juga sebenarnya. Syabas dan tahniah kepada semua kontingen negara kita yang beraksi dengan cukup baik pada Sukan Asia edisi kali ini. Cayo-cayo untuk aksi yang seterusnya selepas ini. Mungkin ada banyak lagi pingat kita akan bawa pulang ke Malaysia kan. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4.30 minit petang. Nanti Syaf akan kembali selepas ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Udah dulu ah.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM.

0: Metro. This is your radio. Wa turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Dan sekarang kita bersama menerusi Santai Kenangan. Okey, kita akan layan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Tapi sebelum itu, ini satu berita Syaf ingin kongsikan, di mana seorang warga emas terpaksa menanggung kerugian RM113,550 akibat diperdaya suspek yang menyamar sebagai pegawai penyiasat polis, di mana individu tidak dikenali Ali mendakwa mangsa terlibat kes pengubahan wang haram. Jadi mangsa ni cemas dan merahsiakan perkara itu daripada pengetahuan anaknya. Antara 11 September hingga 3 Oktober 2026, mangsa membuat kira-kira 20 transaksi pengeluaran wang. Dan polis juga menasihatkan kepada orang ramai untuk sentiasa berhati-hati terhadap panggilan tidak dikenali. Dan polis juga mengingatkan di sini bahawa polis tidak akan meminta wang, nombor PIN atau kata laluan. Jadi kepada semua individu yang tinggal berjauhan dengan ibu bapa, kita kena ambil peranan supaya sentiasa mengingatkan mereka kalau ada panggilan yang tidak dikenali ataupun message daripada orang-orang yang kita tidak kenal, jangan jawab dan jangan balas, abaikan saja. Kita kena balik-balik ingatkan dorang sebab mungkin dorang terlupa juga. Jadi sebagai anak, kita kena sentiasa mengingatkan dorang supaya berhati-hati. Jangan terpedaya dengan orang yang menyamar, skema-skema yang tidak bertanggungjawab ini. Kita harapkan perkara-perkara begini tidak terjadi dengan diri kita, okay? Baiklah, sekejap lagi kita ada utama 5 petang. Dan selepas itu Syaf akan kembali untuk jam yang kelima. Kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu retro bersama kami di Santai Kenangan, Senangan FM bersamamu.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar pada sekolah kebangsaan, ataupun suami mengatakan dia mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni. Dengan cara dia tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: Dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongping sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilapor mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongping, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak perbualan yang kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokaca prasarana seperti jeti unjam perumahan untuk kebajikan mereka dan sebagainya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Ikuin bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula One beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam hari itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula One yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disuding oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mamaya, dengan lagu-lagu retro. Let's go. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Yes, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Nanti kita sambung berhibur dengan lagu-lagu retro. Ini Syaf mengkongsi seiring dengan usaha Minggu Digital Kementerian Digital MDKD 2026 dalam memperkasa literasi dan penggunaan teknologi digital dalam kalangan rakyat. Jom manfaatkan kemudahan perkhidmatan digital kerajaan yang lebih mudah diakses di hujung jari. Kalau mau akses pelbagai perkhidmatan digital kerajaan, kerajaan senang saja, kamu ikuti 4 langkah mudah ini untuk log masuk ke aplikasi MyGov Malaysia. Yang pertama, muat turun aplikasi MyGov Malaysia. Lepas tu kamu buka aplikasi dan pilih log masuk. Yang ketiga, teruskan pengesahan melalui My Digital ID dan lengkapkan akses serta nikmati perkhidmatan yang tersedia. Mudah, cepat dan selamat urusan kerajaan kini di hujung jari. Jadi ayo tingkatkan literasi digital dan manfaatkan kemudahan teknologi dalam kehidupan seharian ke arah negara AI 2030. Jom berhibur dengan lagu-lagu retro bersama kami. Sanagan FM bersamamu, santai kenangan.

0: Saat kita terfikir, berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, hari ini juga kita menerima satu kabar duka di mana kita ingin ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Iron Sofia Muhammad Khairul Faizal. Kita doakan semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman. Satu hantaran di Facebook daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau berduka cita menerima berita pemergian seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang ditemui meninggal dunia di sebuah sekolah di Yongpeng, Johor. Dan katanya takziah kepada keluarga dan waris Allahyarhamah, moga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi ujian yang amat berat ini. Dan beliau juga telah meminta pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus bagi mengenal pasti punca serta apa yang sebenarnya berlaku. Dan jika terdapat unsur jenayah, tindakan tegas hendaklah diambil mengikut undang-undang. Katanya lagi, keselamatan anak-anak kita adalah tanggungjawab bersama. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Itu adalah hantaran di Facebook Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Dan sekali lagi, kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Iren Sofia Muhammad Khairul Faizal. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan hambanya yang beriman.

Yes, hello, Skid Empire-mu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih terus mendengarkan Sanakan FM walau di mana jua. Ada yang mendengarkan di rumah, di dalam kenderaan, di premis-premis perniagaan maupun di tempat kerja. Terima kasih kerana menjadikan siaran Sanakan FM sebagai teman ceria kamu di hujung minggu ini. Ui, ini kalau petang-petang gini yang mana tengah santai dengan keluarga di rumah, kanak-kanak pisang goreng, keropok lekor, kanak-kanak lagi cucur campadak. Woi, nyaman ini. Tiba-tiba lapar pula. Baik, ini ada satu info untuk semua, di mana Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru pada 10 Oktober ini di Stadium Kompleks Sukan Sandakan. Perlawanan bermula pukul 4 petang hingga 10 malam ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikahil alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kastam Sandakan. Juga perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah, Sabah Electricity Sendirian Berhad, Kastam Sandakan, Sabah Ports, Karamunting Oil Terminal dan JPJ Sandakan. Jadi masyarakat Sandakan yang berkelapangan 10 Oktober nanti, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan bola sepak 6 penjuru di Kompleks Sukan Sandakan di Stadium Utama. Okey, steady kamu orang semua, santai di posisi. Jom kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro bersama kami, Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu.

0: Kualiti udara pada ketika ini merosot akibat jerebu. Partikel halus dalam jerebu boleh menjejaskan sistem pernafasan, terutamanya bagi mereka yang menghidap asma, penyakit jantung serta golongan kanak-kanak dan warga emas. Orang ramai dinasihatkan menghentikan sementara semua aktiviti sukan dan riadah di luar bangunan. Memastikan tingkap dan pintu premis sentiasa ditutup rapat, pakai pelitup muka yang sesuai apabila keluar dan elakkan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan. Bersama-sama kita mengambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan kesejahteraan komuniti kita.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
2: Sandakan FM.

Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi Abang Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Dan ada banyak lagi lagu-lagu retro kita akan bawakan sehingga pukul 7 malam nanti. Macam kejap jam masa berlalu kan. Mau masuk jam terakhir sudah ni. Okey, apapun kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. Tepat pukul 6 petang, masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib dan teruskan bersama kami Sanakan FM bersama

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: مغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

0: Mereka membantahmu, wahai Muhammad, tentang kebenaran setelah jelas bahawa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.
1: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.

0: agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik walaupun orang-orang yang berdosa. Musyrik itu tidak menyukainya.
1: Is

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

0: kemenangan. 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan untuk edisi hari ini. Dan kami di Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu isyak pada malam nanti 7.09 minit malam bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apapun, sama-sama kita doakan semoga segala yang kita lakukan pada hari ini, hari esok dan hari-hari seterusnya dipermudahkan oleh Allah SWT. Ada satu perkongsian kata, kadang-kadang teguran tidak datang terus kepada kita. Ia datang melalui ujian yang dilalui orang lain supaya kita dapat melihat, belajar dan bermuhasabah. Jadi sama-sama kita doa semoga kita sentiasa tetap rendah hati dan sama-sama kita beringat semuanya hanya pinjaman sementara daripada Yang Maha Esa. Renung-renungkan, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Sentiasa peka dengan sensitiviti orang sekeliling, terutama orang terdekat anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat

Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, ramai yang cuti kan hujung minggu ni, dan Syaf pasti ada ramai juga yang ambil kesempatan untuk membersihkan dalam dan luar rumah. Yalah, siapa landa mau rumah dia nampak bersih kan? Tapi kadang geng, rumah kita nampak je bersih tapi udaranya belum tentu bersih. Kita selalu fikir pencemaran udara berada di luar rumah. Sebab jerebu kan yang kita alami sekarang ni, asap kereta lah, kilang lah. Tetapi udara di dalam rumah juga boleh tercemar. Macam mana pula boleh tercemar? Okey, antara sumbernya asap rokok, aerosol vape, asap dan partikel daripada memasak, kulat di kawasan lembap, habuk, sesetengah produk pembersihan dan pencemaran dari luar yang masuk ke dalam rumah. Sebab itu, rumah tertutup tidak semestinya bermaksud udara lebih selamat. Jadi apa yang kita boleh buat ni? Gunakan exhaust fan atau range hood ketika memasak jika ada. Ada kan kalau kamu perasan, mungkin di sesetengah rumah yang menggunakan exhaust fan ni. Kalau kamu masak, kasih hidup saja tu dia punya switch dan dia boleh tarik asap keluar dari rumah kita. Lepas tu kita juga boleh baiki kebocoran dan kawasan yang sentiasa lembap. Jangan biarkan kulat terus membiak dan pastikan juga pengudaraan sesuai apabila kualiti udara luar baik. Dan yang paling penting, jangan merokok atau vape di dalam rumah. Buka tingkap pun tidak menjadikan asap rokok ni selamat. Okey, ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat kita berlindung daripada pencemaran, bukan tempat kita menciptanya. Baik, jom kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro, dan sekejap lagi kita akan tutup tirai segmen Santai Kenangan untuk hari ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Pantai Kenangan, 4.30 petang hingga 7 malam. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Macam kejap je masa berlalu kan, 6 jam kita bersama dalam segmen Santai Hujung Minggu hari ini. Apapun kepada semua, ingat esok kita akan memulakan hari baru dan juga minggu baru, dan mungkin juga kita akan menghadapi pelbagai cabaran maupun ujian. Tak kiralah di rumah kan, di luar maupun di tempat kerja. Kadang-kadang sesuatu ni datang tidak diduga. Apapun, Syaf doakan semoga kita sentiasa cekal dan terus kuat untuk menghadapi apa jua cabaran dari hari ke hari. Yang penting kita terus kuat, semangat semua, okay? Dan jangan lupa malam ni tidur awal, besok hari Senin sudah, yang mana kerja tu, jangan lupa bangun pagi, setkan kamu punya alam, okey? Apapun yang mana belum lagi ikuti kami di laman sosial, mau tahu lebih banyak info, ada kami banyak kongsi di sana, info-info terkini di laman sosial Sanakan FM di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Macam biasa, boleh dengarkan Sanakan FM setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam menerusi FM 90.1, dan juga boleh dengarkan kami secara penstriman langsung di RTM Klik. Terima kasih penolong jurutera Azri Ibin, terima kasih rakan setugas Encik Azhar Yusof yang bersama dengan kami untuk petang ni, dan kepada semua pendengar setia Sanakan FM yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat beristirahat semua. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes Baini.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Nanti hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Terima kasih Sabah FM.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah. Lepas tersakiti,
4: orang yang hebat itu adalah mereka yang menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka saat kau menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka ketika itu kau mengatakan, ya Rab, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang mengatur kehidupanku, maka aku hanya menerima. Dan ketahuilah, luka yang berada dalam hatimu adalah seni yang kau ukir sendiri daripada hati yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi. Tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Hashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
4: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
5: Merenung keluar jendela.
6: Sayang, sungguh ku sayang.
4: Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
7: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
8: Woi, lagi santai kawan.
7: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
9: Anda masih lagi bersama R&R Relax dan Rehat Sabah FM bersama DJ Syapib. Sebentar saja lagi kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM. Macam mana dengan malam kamu setakat hari ini? Sudah makan ke belum? Jangan sampai perut yang kosong pula yang jadi DJ. Asyik berbunyi je. Jadi apa-apapun malam-malam begini memang paling syok kalau kita santai. Dengar lagu dan lepaskan sedikit penat yang semingguan tu, yang bekerja keras kamu tu, sambil-sambil santai, makan, dengar lagu, kan best. Teruskan bersama saya DJ Syapib, hanya di Sabah FM. Bagus bah.
10: Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
9: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Sabah merekodkan 2.6 juta ketibaan pelawat bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu merangkumi 1.1 juta pelawat antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, pencapaian itu menunjukkan Sabah terus menjadi destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. China kekal sebagai pasaran antarabangsa dengan lebih 500,000 ketibaan, diikuti Singapura, Australia, Eropah dan Jepun. Sementara itu, pasaran domestik mencatat pertumbuhan 2.1% sekaligus menjadi tonggak penting industri pelancongan Sabah. Beliau berucap merasmikan Ritma Kinabalu 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johniston Bangkuai. Menurut Dato' Sri Haji Ji, kerajaan negeri terus memberi perhatian terhadap isu tambang dan ketersediaan penerbangan yang boleh mempengaruhi kemasukan pelancong sekaligus mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat tahun ini. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka meningkatkan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan dilaksana bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Jabatan Alam Sekitar turut memperketat penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun serta merta

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesihatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesihatan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesihatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesihatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesihatan fizikal. Kita punya tema untuk program ni adalah hentikan stigma kesihatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message dia adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ni kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

0: Mula tiba di tempat kau benda buah. Sampai tahap ini bukan senang tapi banyak sangat dan susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kaya dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah. Dulu

ini di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okey? See ya!
1: Sabah FM.
2: Tips kekasihan di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya, kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik, tarik nafas, berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
5: Mendengar Sabah FM di telepon pintar, mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Christina Imelda.

0: masih muda. Eh, Nana, kenapa kau lambat? Punya lemah aku sama si Maria menunggu kau di sini.
1: Aduh, sorry kamu ya, kelang kabut baku tadi, aduh.
2: Kenapa juga kau serba kelang kabut nih? Kalau di WhatsApp pun lama betul mau membalas.
1: Kamu tahu kah?
0: Kau ndak kasih tahu, manalah kami tahu.
1: Sekarang nih ada ba nenek sama atukku di rumah.
2: Oh, patutlah hari itu aku nampak orang tua di rumahmu. Bertanya-tanya juga saya. Siapa pula di rumah Nana nih? Rupanya nenek atuk kamu pula.
0: Sekarang nih dorang tinggal sama kau lah Nana.
1: Sementara waktu sejatuh sida. Sebelum ni kan atuk sama nenek stay dengan makcik-pakcik di KK, tapi dorang kan pergi umrah. Nah, inilah aku jaga sementara.
2: Namlah juga begitu Nana. Kesian juga orang tua kan kalau tiada orang yang menjaga.
0: Beruntunglah juga atuk sama nenek kau, sebab makcik-pakcikmu jaga dorang dengan baik.
1: Ya, betul tu sida. Dorang tu upah penjaga lagi untuk urus atuk sama nenek. Nah, di rumahku sekarang pun tu penjaga dorang ikut sekali.
2: Sangat beruntunglah kan berbanding ada setengah orang tua yang dibiarkan oleh anak-anak.
1: Tapi kan aku memang salutlah sama mama bapakku, adik-beradik. Dorang memang sangat prihatin sama atuk sama nenek.
0: Iyalah, kita pun ada dengar macam-macam kan. Macam mana ada anak-anak yang membiarkan orang tua sendirian di kampung dan ada yang dihantar pergi rumah warga tua.
2: Sudahlah dihantar ke rumah warga tua, enggak lagi datang melawat.
1: Ada hari tu aku tengok di Facebook bah. Ibu dikasih tinggal bah di jalanan. Mungkin anaknya tipu kali kan. Bilang pergi jalan sekejap dan lepas tu dikasih tinggal. Menangis juga aku tengok muka tu mama bah. Mungkin dalam hatinya pun tertanya-tanya mana sudah bah anakku ni. Kan?
0: Sedihnya kan kena buat begitu oleh anak-anak.
2: Bukan semua ibu bapa beruntung dapat anak-anak yang ingat jasa orang tua ni. Ada yang gelandangan di jalanan, ada yang tinggal sendirian dalam kemiskinan, dan ada juga yang terlantar sakit di hospital. Tidak ada waris datang melawat.
1: Mungkin ada juga yang diderakan. Tidak dapat aku bayangkan kalau orang tua didera bah. Sepatutnya menghabiskan sisa-sisa usia dengan gembira, bermain sama cucu.
2: Sebab itu anak-anak mesti sentiasa ingat jasa ibu bapa. Jaga dorang sampai penghujung usia. Kadang-kadang ada yang anak ramai pun, tapi kalau semua sibuk sampai tidak ada masa mau jaga ataupun memberi kasih sayang sama orang tua.
1: Pas itu bertolak-tolakan siapa yang jaga. Padahal rezeki melimpah itu dari restu orang tua juga.
0: Kamu ingat tak dulu kita pernah ikut lawatan ke rumah warga tua tu? Seronok juga kehidupan diorang sana kan, sebab ada kawan-kawan dan juga ada aktiviti.
2: Iyalah, di rumah warga tua ni keadaan orang tua ni lebih terjaga, perlindungan dan rawatan. Lagipun dapatlah berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain.
1: Bagus juga ada rumah warga tua macam begini kan, sekurang-kurangnya dapat membantu warga emas yang terabai dan perlukan perlindungan.
0: Rumah warga emas ni ada juga macam pusat jagaan harian untuk warga emas kan. Maksudnya untuk anak-anak yang sibuk, dorang bolehlah hantar pergi antar orang tua dorang. Petang selepas kerja baru dorang bawa balik, begitu kan.
2: Itu bukanlah bermaksud anak-anak ni mengabaikan ibu bapa, tapi lebih baik daripada ibu bapa yang sudah tua ditinggalkan sendirian di rumah.
1: Jadi stigma masyarakat yang kalau anak menghantar ibu bapa ke rumah orang tua dikatakan sebagai anak derhaka itu perlulah diubah kan. Nah, sekurang-kurangnya ini semakin ramai yang orang bilang berfikiran terbuka sudah.
0: Yalah, sekurang-kurangnya anak-anak masih melaksanakan tanggungjawab menjaga ibu bapa. Faham-faham lah zaman sekarang ni kan. Kebanyakan anak-anak sibuk bekerja, ndakkanlah pula mau berhenti kerja kan.
2: Dia macam lebih kurang pusat asuhan kanak-kanak lah bahkan. Kalau anak-anak kerja outstation beberapa hari lamanya, inilah tempatnya yang sesuai. Dan ini lebih baiklah daripada ibu bapa yang sudah tua ditinggalkan bersendirian.
1: Warga emas ni perlukan juga perhatian sama kasih sayang anak-anak dan ahli keluarga di sekelilingnya kan. Yalah, di penghujung usia emosi mau tenang dan boleh menumpukan banyak beribadah.
0: Terus aku terfikir macam manalah hidupku ni bila jadi warga emas nanti. Kita ni tiga-tiganya masih bujang. Kalau kita tiada anak, siapa yang mau jaga kita nanti? Takutnya aku hidup terbiar.
1: Kan sida, tapi itu pun kalau umur kita panjang ya.
0: Fahamlah umur ni. Kita tidak tahu ajal maut kita kan. Tapi mesti juga ada pikirkan tentang masa depan kan? Kan?
2: Coba kamu bayangkan kita tiga-tiga tinggal di rumah warga tua.
1: Aduh, comelnya terbongkok-bongkok lagi jalannya. Nggak ada gigi lagi tuh.
0: Pas tuh berebut makanan lagi. Ih, bodoh lucunya.
2: Ish. Terus menjadi pikiranku bah pula. Hari itu aku udah dengar bah di radio pasal pawai. Begitu kah sebutannya tuh?
1: Oh, pawai. Pawai itu pusat aktiviti warga emas oleh Jabatan Kebajikan kan. Kejap, aku google dulu ya. Kejap. Pawai. Nah, ini dia. Kamu dengar ya. Pawai ini pusat aktiviti warga emas, tempat untuk warga emas menjalankan aktiviti harian dalam community. Konsepnya memberi kemudahan kepada warga emas untuk menjalankan aktiviti.
0: Sebenarnya warga emas yang minat kan boleh jadi ahli apa pawai ini. Lagipun takkan juga ada apa bayaran. Bah kalau warga emas yang ikut aktiviti di pawai ini.
1: Sebab itulah setiap 1 Oktober negara kita menyambut Hari Warga Emas. Tujuannya supaya warga emas ini terus dihormati, dihargai dan disayangi. Dan juga dapat mengiktiraf jasa dan sumbangan orang tua, kan?
0: Rasa hormat dan sikap ambil tahu terutamanya generasi muda terhadap warga emas ini sangat-sangat penting.
2: Tapi kalau kita perhatikan, ada juga tuh warga emas yang umur sudah cecet sampai 70 tahun ke atas tapi masih sehat, ada activity. Biasanya kan kalau kita pun begitu nanti,
1: mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita kan.
2: Panjangkan umur kita dan kita jadi ahli pawai.
0: Cumilah baitu kuno. Kita kawan sampai ke hari tua, okay?
1: Baru kalau sudah usia emas nih kan, selalu merajuk tuh kan. Bayangkanlah si Maria nih, belum lagi jadi warga emas, selalu dia merajuk. Apalagi nanti kalau dia sudah jadi warga emas.
2: Amboy. Aku saja kah? Kan kasih si Dapun sama juga.
0: Kenapa perlu kasih kait sama aku pula?
2: Kau lupa kah yang hari itu aku habiskan durian waktu kita lepak-lepak di gerai? Kan kau merajuk tuh.
0: Memanglah patut bah merajuk durian betul durian. Kau tahu kah durian? Aku dapat makan satu ulas saja yang kau tuh bolos ulas. Kau sama si Nana kan?
1: Kalau lambat memang lah bang Nana kasih tinggal.
2: Nah, pilihlah gaya kita nanti kalau kita sudah jadi warga emas kan?
1: Pergi pawe.
2: Pawe.
1: Kita...

Jam sudah melepasi 8 malam dan anda masih bersama RNR di Sabah FM. Kalau hari ini terasa amat penat, hari semakin hari panjang, hari yang sibuk, ambil masa sedikit, tidak apa, ambil masa, inilah masa kamu untuk berehat sekarang nih yang di yang ber, siapa-siapa yang ada di rumah, rehatlah, siapa-siapa yang on the way untuk balik ke rumah, berhati-hati semasa memandu. Esok masih ada peluang untuk kita cuba lagi yang lebih baik. Malam ni jangan bawa semua masalah kamu sampai ke tempat tidur. Ambil sedikit masa untuk tenangkan fikiran, dengar lagu dan nikmati suasana malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus Sabah FM, bagus bang.

Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sabah FM.
3: Sedang mendengar Sabah FM.
4: Goosebumps.

0: Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya bernyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
4: Kembali lagi bersama DJ Syapip dalam segmen R&R Sabah FM. Sebelum kita teruskan lagu seterusnya, ada hebahan penting sedikit untuk pendengar-pendengar setia kita di Sabah FM. Untuk pengetahuan kamu, siaran Sabah FM bagi frekuensi 104.5 MHz sedang mengalami gangguan sementara. Tapi jangan risau, bagi yang berada di kawasan liputan frekuensi 89.9 MHz, siaran masih beroperasi seperti biasa. Jadi untuk pendengar yang terjejas, kamu orang masih boleh teruskan mendengar siaran kami di Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Boleh muat turun sekarang dan terus layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Kita layan dulu lagu Kerja Gila daripada Datu Emisi.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-7000.

0: 4 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berdekatan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya tanya saya, maklum rasa saya patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun di reman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensi ini cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini. Nantinya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuwan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebakadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertembungan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1 F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenici Cicali sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Dahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Asyik, tambah henti.
1: Bu, nah, tengok tu. Ada orang isap rokok, ba.
2: Aduh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu mau buat apa tu?
2: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu sudah siap laporkah?
2: Sudah. Senang saja, ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rock You hanya di Sabah FM. Bagus bah.
2: Kembali lagi bersama Syapib dalam segmen R&R Relax dan Rehat. Jam sudah melepasi 9 malam. Kepada yang masih bekerja, anda memang seseorang yang hebat macam saya. Sebab saya pun masih kerja. Tahan sampai malam begini kan. Kepada yang sudah berada di rumah, mungkin sedang baring sambil dengar radio, itu adalah satu antara terapi untuk badan kita. Itu pun satu bentuk terapi lah kan. Sebab kita pun mau berehat juga. Jadi kepada yang sedang memandu menuju ke destinasi yang dirancang, pelan-pelan kamu memandu. Biarlah lambat asal selamat. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, semoga malam ini membawa sedikit ketenangan selepas penat seharian. Kita dengarkan dulu lagu Dewi daripada kumpulan

jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda pada malam ini. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami di RNR. Layan dulu lagu Roman Cinta daripada Mojo. Layan terus Sabah FM. Bagus, Bang.

pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.

0: Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah tingkatan 5, 35,000 hingga 40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap, dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Rock You, hanya di Sabah.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Kematian pelajar di sekolah Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar ke sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah atas, dia mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya, Datuk Seri Fadlina Siddiq, menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini. Nantinya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian. demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fathul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerbu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Perkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing, kebanyakannya warga China, ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao, warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. MotoGP GP Jepun, pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danis Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team, manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Beldersohn dari KH Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz, menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami.

saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kembali lagi bersama Syapip dalam segmen R&R Relax dan Rehat. Kini tiba masanya kita sudah sampai di penghujung segmen R&R untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia menemani saya dari jam 6 petang tadi. Kepada yang menghantar permintaan lagu, semoga tiada yang terlepas untuk permintaan-permintaan lagu kamu hari ini. Kalau ada yang masih belum mengantuk, kita temankan dengan lagu-lagu pilihan. Tapi kalau mata pun sudah berat, jangan paksa. Pergi tidur, pergi rehat. Besok mau bangun untuk kerja ataupun menghantar anak-anak ke sekolah. Sebelum mengakhiri segmen R&R pada malam ini, kita dengarkan dulu lagu Joe Flizzo, Apa Kabar. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: feel it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi bertemankan saya Izzy Marzauki dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12 tengah malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda. Dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa dihanti. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hatinya.

itulah tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita, kawan. Dan kadang-kadang, saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita, sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui decoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fadli Zainal.
2: Saya Kat Fahri.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM Sentiasa.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 18 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapannya. Buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya selamat malam geng burung hantu semua. Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya terbaik buat semua pendengar GBA, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Su juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Burung Hantu, katanya selamat berkonti di segmen National Gang Burung Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tun Dr. Philip Maling, selamat bertugas katanya sehingga 6 pagi nanti. Hadir lapor diri di geng burung hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Nur Riana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng burung hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng burung hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya ada poster GBH ni, cantik posternya, belakang belakangkan geng burung hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu. On, jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berhentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1. Manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil . Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjungan, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjungan hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menisihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding WIS yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

dari sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anum Sari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomba, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: geram ni aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusi. Ini je. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

0: pertama di Malaysia. National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBH, layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, ya, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga, katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM, semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini, Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata, jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai Gayu unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Tu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh, Pahang, selamat bersiaran, layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapan nya Mak Anda Izzat, katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja dengan lagu-lagu yang sedikit siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di Bucu Katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Domang.

pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: sejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang, dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan itu 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Max Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar, terutama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula asli Formula 1 di Malaysia, malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya, walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan seketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini, sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah, mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah. Sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu ini. Dia segmen wajib lah, boleh dikatakan segmen wajib di Geng Buruh Hantu. Lagu-lagu yang berentak perlahan, lagu-lagu yang dikategorikan sebagai lagu menangis di Bucu Katir. Terus saja kita nak layan sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Namun sebelum itu kita dengar dahulu lagu ini dari Senario Sebelum dan Sesudah. Terus layan National FM.

tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun. Dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ, dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini sebenarnya, kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini. Mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk berniaga di sebelah pagi nanti. Yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan. Dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy, menemani anda untuk geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2 ke-20, menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasha itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontingen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating as One with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontingen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasha sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan, sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok, yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya, Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan adik-adik negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pukul 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada apa-apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada biah-biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBS, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBS, luncur mancap mantap GBS sampai pagi. Dan juga ada Nida Wahida juga dari Senai JB turut mendengarkan kami ketika ini. Ada Jin Ryan dari Keluang Johor, ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zing Hin, kerja kena semangat dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua Pokono Ejang, lagu Pokono Ejang hari ini tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar katanya, selamat bertugas di konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu hendaknya, dengan diiringi ucapan, ni bukan ucapan ni, ni pantun ni, buah mempelang buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan, selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Berapa sukar melepaskan maaf lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay? Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita. Kan kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya. Kan ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Rentak 46 Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus bah. Sabah FM. Bagus bah. Rentak.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentak Tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Salatil qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Asy-Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Asy-Syafi'i, wara, yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama, Pak, merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya, walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat. Tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya bahasa mudahnya untuk kita paham. Walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar. Ya sudahlah meminta tolong, kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insyaallah apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya. Amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Sabah FM Bagus Bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Assalamualaikum.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstreaman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.

0: FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go. Evo 6:11. Sanakan FM bersamamu.

0: hingga 11 pagi. Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kami kembali bersiaran bersama dengan anda menerusi frekuensi 90.1 teman setia anda.
1: Juga dapat ikuti bersi persembahan langsung di RTM Klinik.
0: Ya, Kanur. Hai Kanur, apa khabar?
1: Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat. Ya.
0: Bersama dengan Didi dan Kak Nur untuk edisi Isnin hari ini.
1: Hari ini 5 Oktober 2026, bersamaan hari Isnin, bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
0: Ya, kita juga turut ditemani rakan jurutera bertugas hari ini.
1: Hasbi selamat.
0: Itu dia. Apapun yang kita harapkan agar anda semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Macam musim demam sakit pula sekarang kan, Kak Nur?
1: Ya. Jadi kita kena jaga-jaga kesihatan.
0: Kesihatan itu adalah yang paling mahal, Kak Nur.
1: Ya, betul. Kerana kesihatan itu merupakan sumber rezeki kita.
0: Itu dia. Apapun kita nak kongsi untuk anda sebentar lagi seperti biasa, 6.15 minit pagi.
1: Info cuaca dan juga jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan.
0: Dan menyusul 6.30 pagi nanti, terus kita bawakan untuk anda pula 6.30 pagi berita ringkas dari Sabah FM.
1: Dan terbitan Abang Syaf Laman Durani 6.45 minit pagi.
0: Dan hari sekali utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Itu dia anti serang rancangan untuk jam yang pertama.
1: Ya, jangan lupa bahagia selalu.
0: Ya, layan terus 90.1
1: teman setia anda.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersama.
2: Baik, sambil anda yang sedang memandu mendengarkan kami pagi ini, baru keluar rumah kan, alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik hari ini. Bolehlah meneruskan pekerjaan seperti biasa kan Nor ya. Kita nak kongsi dulu info cuaca untuk anda, di mana pagi ini daerah Sandakan dan juga Kinabatangan serta Tongod berkongsi ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Pagi diramalkan tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Manakala untuk daerah Beluran dan Telupit pula juga berkongsi ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini, di mana pagi dan malam diramalkan tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
3: Dan beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan ya, di mana hanya satu saja perkongsian ya, pada pukul 2.21 minit petang, ketinggian air di bawah paras 60 cm.
2: Iya, dan itu dia info cuaca kita bawakan untuk anda sebentar tadi dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Sementara jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
2: Dan terus Sandakan FM
3: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM.

0: terbaik mencuriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sandakan FM pagi ini, hari Isnin 5 Oktober 2026 bersama Didi dan Kak Nur.
2: Dan pastinya yang meminati sukannya berakhir sudah debaran.
1: Habislah Kak Nur.
2: Tahniah juga ya untuk kontingen Malaysia, di mana PM sendiri puji ya prestasi kontingen Malaysia Raih 9 emas.
1: Wah, bukan senang ya, sasar akhir hari itu dapat 2 emas sangkut lagi, menjadikan jumlah keseluruhannya pungutan pingat emas 9 untuk Malaysia.
2: Itu dia ya. Dan apapun kejayaan ini adalah kejayaan seluruh rakyat Malaysia.
1: Ya, dan negeri Sabah sendiri tidak kurang hebatnya menyumbang pingat emas untuk Sukan Asia kali ini, Kak Nur, kan?
2: Ya.
1: Itu dia. Baiklah, untuk anda yang sedang memandu pagi ini bersama dengan penumpang-penumpang anda, anak-anak anda ke sekolah, ya, pasangan anda, jangan lupa apa, Kak Nur?
2: Jangan lupa bahagia selalu dan sentiasa berhati-hati ketika memandu tu.
1: Iya.
2: Kalau pasangan di sebelah tu, tak salah peganglah tangan pasangan tu.
1: Wow, nanti pulang dulu dong, Kak Nur. Dah pergi kerja.
2: Itu adalah salah satu kata orang pakar motivasi pernah mengatakan bahawa 10 saat setiap hari berikan pelukan kasih sayang untuk pasangan.
1: Bayangkan itu pelukan, apalagi kalau genggaman tangan pasangan tu kan.
2: Sambat bu.
1: Mana sebentar lagi dah setengah pagi.
2: Kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Terus bersama-sama kami 90.1 Sandakan FM.

0: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Hatan. Tidak dapat dinafikan akhir-akhir ini bermacam-macam berita tular tersebar luas di media-media sosial. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, janganlah sesekali anda menyebarkan sesuatu berita atau maklumat yang diterima jika anda sendiri tidak pasti akan kesahiannya. Tidak pasti jangan kongsi tau. Adalah lebih baik anda semak terlebih dahulu kesahian maklumat tersebut di laman web sebenarnya .my. Tidak pasti jangan kongsi. Okey, janji dengan saya, jangan buat kerja-kerja tak berfaedah.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang baru mendengarkan Sandakan FM. Itu dia berita ringkas Sandakan Sabah FM 6.30 pagi tadi. Ya.
2: Dan pastinya kita menantikan pula laman Nurani 6.45 minit pagi.
1: Betul Kak Nur, satu berita yang sangat mengayat hati seluruh rakyat Malaysia ya. Dan kita teringat kembali kes Zara seperti sebelum ini di Sabah kan. Kita ucapkan salam takziah untuk adik ini.
2: Adik Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal ya. Telah kembali ke rahmatullah.
1: Betul. Semoga roh al-arhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman. Dan kita akan kongsikan sebentar lagi berita selanjutnya menerusi apa yang menarik di medsos Dan kepada anda yang baru bersama-sama kami pagi ini, jangan lupa kita bawakan untuk anda jam keempat seperti biasa kita ada segmen
2: Bahasa Etnik. Berfikir terus kan sebab ada dua.
1: Apapun semoga selamat sampai destinasi. Sampai berteman dengan DJ Duo pagi ni, Didi dan Kak Nur. Lain terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: dan radio pilihan Anda. FM bersama Mo. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sentiasa dalam keadaan rahmat Allah, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa tidak mampu lagi meneruskan perjalanan. Hati penat, fikiran lelah dan langkah terasa semakin berat. Kadang-kadang kita berkata dalam hati, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Namun ketahuilah, pada saat kita merasa paling lemah, disitulah Allah menunjukkan kekuatannya kepada kita. Ketika kita tidak mampu, Allah mampukan kita. Ketika kita lelah, Allah kuatkan kita. Dan ketika kita ragu-ragu, Allah hadir memberi keyakinan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Tidak ada ujian yang diberikan tanpa kemampuan untuk menghadapinya. Para pendengar yang dikasihi, kadang-kadang kita sendiri tidak tahu betapa kuatnya diri kita, sehinggalah Allah meletakkan kita dalam ujian yang berat. Dan ternyata kita masih mampu bertahan, masih mampu bangun, masih mampu tersenyum walaupun hati penuh luka. Itulah pertolongan Allah yang sering tidak kita sedari. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan bermaksud menyerah tanpa usaha. Tawakal ialah terus melangkah walaupun hati takut, kerana yakin Allah tidak akan meninggalkan kita. Para pendengar sekalian, ada waktu manusia tidak mampu memahami kesedihan kita, tetapi Allah memahami semuanya. Saat kita menangis sendirian, Allah Maha melihat. Saat kita diam mendang luka, Allah Maha mengetahui. Dan saat kita hampir putus asa, Allah mengirimkan kekuatan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Rawahul Muslim. Maka jangan terlalu takut menghadapi masa depan. Jangan terlalu risau dengan ujian hidup. Jika hari ini terasa berat, bersabarlah. Jika hati terasa lelah, dekatlah kepada Allah. Jika langkah terasa goyah, yakinlah bahawa Allah sedang memegang hati kita agar tidak jatuh. Kerana sesungguhnya, kekuatan seorang mukmin bukan kerana dirinya hebat, tetapi kerana dia mempunyai Allah yang sentiasa menguatkannya. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang teguh, jiwa yang tenang dan keyakinan yang kuat dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus setiap mendengarkan Salakan FM pagi ni bersama DJ Dewa, DJ dan Kak Nur.
1: Aha, dan pastinya ya, teringat pula yang macam mana lagunya tu?
0: Dan
1: pasti FIFA ASEAN Cup perlawanan tempat ketiga ya, Malaysia lawan Vietnam
0: hari ini ya.
1: 4:48 petang.
0: Jangan lupa saksikan menerusi persembahan langsung di RTM Klik dan juga TV Sukan.
1: Sukan Plus.
0: Itu dia ya, Malaysia lawan Vietnam.
1: Go go Malaysia.
0: Ya, aku sudah langkah kantor di masih depan TV lepasnya.
1: Dia Klik ya. Dia kalau World Cup ni berbeza ya.
0: Tapi apapun Malaysia tak apa kurangnya.
1: Ya. Maksudnya World Cup ni dia dia punya auranya lain.
0: Ya. Tapi oleh kerana Malaysia tidak sama orangnya ya.
1: Ya, lagilah orangnya.
0: Bala jam, kita terus lagi hiburan sebentar lagi. Utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri.
1: Kekal setiap bersama kami.
0: Ya, di sana kan FM.
1: Bersama Bu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hiong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chie Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Li Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dan

0: saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopyuvosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Letilan aku.
0: Meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk anda semua. Terima kasih yang terus layan Sana Kena FM jam kedua. Masih bersama-sama Didi dan Kak Nur.
1: Dan pastinya ya, kita mengharapkan ya, kebahagiaan, kesejahteraan sentiasa bersama kita semua.
0: Ya, betul. Ya. Terima kasih yang memilih 90.1 di rumah pagi-pagi dan bukan dengan Sarkan FM. Ya. Ya.
1: Dan untuk makluman anda, ada tiga segmen sebenarnya di Sarkan FM setiap hari ini. Evo 6.11 bermula 6 pagi hingga 11 pagi.
0: Ya, lepas itu Zoom 11 pagi hingga 3 petang.
1: Sementara Santai bermula pukul 3 hingga 7 malam.
0: Ya, tapi ya. Satu had dia lain sedikit ya. Kita akan bertugas selama 7 dan juga 6 jam. Ya. Hujung minggu dan Santai hujung minggu.
1: Betul ya. Baiklah, kita kongsikan ini Hari Sukan Negara ni.
0: Wow.
1: Di mana Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober bermula 7 pagi hingga 5 petang. Majlis perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober di Padang Istiadat Tuaran. Jadi antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam aerobik perdana HSN selain berjalan Ria Madani. Sebuah penyertaan adalah percuma.
0: Wow.
1: Dan bagi larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah.
0: Wow, yang penting 1,500 terawal tu dapat medal ya.
1: Betul.
0: Medal Hari Sukan Negara.
1: Ya.
0: Itu dia yang akan berlangsung di Tuaran ya pada bulan ini. Apapun, terima kasih yang terus bersama-sama kami sejak pukul 6 pagi tadi dan banyak lagi info-info semasa akan kami bawakan untuk anda selepas ini. 7:30 pagi.
1: Kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM bersama dengan Didi.
0: Ya, saya Kak Nur. Izinkan Nidja. Malah jam pun terus layan Sandakan FM
1: bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 jam 11 pagi hanya di
1: sentakan.

0: evolusikan muzik anda. Evo.
1: Okay. Malam hingga 11 pagi.
2: Hey, Tiki Azalea.
3: I'm Tolo.
4: Where's Khalifa, man?
1: Cool.
0: Sana FM bersama.

0: Kini. Malas seperti biasa, kita bawakan dulu untuk anda sebelum kita sambung lagi hiburan selepas ini. Apa yang menarik di medsos bersama dengan Kak Nur?
1: Dan ini kita kongsikan ya, MAPIM lancar kempen bantuan musim sejuk Gaza 2026, di mana Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM melancarkan kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dengan sasaran kutipan dana sebanyak 5 juta ringgit bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Di mana secara ringkasannya, keadaan Gaza dijangka semakin rumit menjelang musim sejuk dan bertindih dengan Ramadan menuntut tindakan bantuan segera. Pengagihan fasa pertama dijangka mula dihantar hujung Oktober, diikuti pertengahan November dan berterusan sehingga April 2027. Sokongan korporat termasuk sumbangan RM100,000 daripada ST Roshamart serta pameran bahan publicity dan kempen RM10 seorang rakyat Malaysia. Di mana Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata kempen itu dilancarkan secara mendesak berikutan keadaan di Gaza yang dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan ya, dan menyasarkan untuk menghimpunkan dana sekurang-kurangnya RM5 juta dalam tempoh 5 bulan sehingga April atau Mei tahun depan. Kutipan dana ini merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih.
0: Itu dia ya. Dan seterusnya pula kita kongsi bersama-sama dengan anda. Ini satu berita yang sangat-sangat menyayat hati seluruh masyarakat Malaysia yang berlaku kemarin, di mana jenazah Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal 16 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad yang Yong Peng Batu Pahat kira-kira pukul 7.50 malam tadi. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di Kampung Parit selamat petang tadi selepas selesai bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Selesai solat jenazah di kediaman, saudara mara dan rakan-rakan menatap jenazah buat kali terakhir dan suasana sedih dan pilu mengiringi pengebumian. Bapa berharap pembelaan dan sokongan untuk menegakkan keadilan seorang remaja direman 6 hari bagi membantu siasatan. Ya. Kita harapkan kes ini dapat di apa tu Kak Nor?
1: Tangani
0: dengan adil dan sama Kak Nor ya.
1: Ya, itu yang kita harapkan.
0: Dan sekarang ni pun ada akta yang dikeluarkan kepada pembuli kan, dengan kompon yang dikenakan kepada pembuli itu. Jadi kalau itu pun nak tahu, takut lagi macam mana Kak Nor ya.
1: Itulah.
0: Jadi itu yang dapat kita kongsi untuk anda pagi ni Kak Nor tadi berkenaan dengan MAPIM lancar kempen bantuan musim sejuk Gaza 2026.
1: Sementara tadi Didi, jenazah Irene Sofia selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad.
0: Lalu terus Salakan FM
1: bersamamu.
2: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Salakan FM bersama.

Laporkan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah. Lebih info, lebih hiburan. Ibu.

0: Baik, sebentar lagi kita nak bawakan untuk anda berita 8 pagi dari Sabah FM. Dan untuk jam yang ketiga kita ada
1: Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan tugas kita ya, menerusi Sabah FM, Tawau FM, Keningau FM dan pastinya 8.15 minit pagi ya, ACK.
0: Apa cerita kamu orang
1: bersama dengan Labuan FM juga.
0: Betul. Itu pengisian untuk jam yang ketiga. Jadi jangan ubah frekuensi anda. Kita akan terus kongsikan juga untuk anda nanti apakah ayat yang kita bawakan pagi ini untuk segmen Bahasa Etik. Lain terus dengan FM
1: bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi.